0: Porsche.
1: Oh, macam mana kapitan?
2: Eh, tagok-tagok ke. Na imu hang teacher ning absen terbakah.
1: Ah? Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kengan naman.
1: Alangan, aku man inan na matay na ka.
3: Exciting!